tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya toda siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la

yame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troka opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a